Sair yang balam jo barabah, dia ateh dahan mananti musim. Sair yang salam nanjo sambah, kita batamu dalam acara dendang kini. Basamu penyanyi kesayangan kita, Amir Sampuraga, SFND Koto, Tri Lestari. Kopi pan sandaran bulu, bulu datang dari batang. Hati-hati sanak menjaga, kok hangui rugi sendiri.

0: Tiang, seandainya uang jadi orang kaya bisa, Tiang. Apa cita-cita?
1: Cita-cita den banyak lepono. Umpamo den banyak piti, aden nyewa balik kambing, berarti.
0: Balik kambing?
1: Iya. Den balik kambing 10 ekor
0: tuh.
1: Lamu-lamu nyukan bisa beranak.
0: Hei, itu enggak namanya tuh.
1: Baik, enggak dan.
0: Aden kalau banyak piti, aden kama bali tanah, jale dia.
1: Bali tanah. Hai, karena tanah dia yang pono. Emang tanah bisa beranak. Kalau kambing bisa beranak.
0: Enggak uang mah. Kalau tanah bisa menghasilkan. Uang kan bali kambing 10 ekor.
1: Ya.
0: Aden bali tanah kan 100 hektar.
1: Ah, tuh.
0: Aden tanam jagung, kambing waanan 10 ikut tu, kok masuk ke larang den, makan jagung den pancong.
1: Apa sampean pancong? Kalau wang maraso punyo ladang, kalau na aman, ang paga pono.
0: Waang batetea sama, tanah den 100 hektar, bara bulu habi untuk memegangnya dia.
1: Itu ndak mau tahu den.
0: Kambing ang tu dan ang kabe, jangan gara-gara itu kita putih bekawan tiang.
1: Paga ladangan.
0: Kambing ang dari kabe.
1: Tanah ang ngeri bayang.
2: Sabah. Etik kapa tanyo.
0: Tanyalah, Tek, tanyalah.
2: Tahan nak orang. Nahan. Turunkan emosi.
1: Etik jangan campur urusan kami kau.
2: Tanang. Ba'a duduk permasalahan. Tolong sabuan ke Etik.
1: Kambian den dipancuannya. Tentu manggalagak jantuan den, Tek.
2: Oh, ba'itu. Nanang dia, lo.
0: Aden kan punya tanah 100 hektar.
2: Ayo.
0: Aden tanam jagung.
2: Mantap, ang tu.
0: Tahu-tahu kambian kitiang kau nyamakannya jagung, den.
2: Tuang dan salah, Tiang.
1: Mengalah, kan, Tek, kalahan.
2: Kau punya kambing, tuan jago kambing wang. Dan masuk ke ladang orang.
1: Bukan dendak jago, Tek. Kalau nyoma rasu punya ladang, nyopaga ladang itu.
0: 100 hektar tanah, Den. Baca cara nyoma baganya, Tek. Coba, Tek, bayangkan.
2: Ya tak mungkin. Angan kini, Tiang. Ang bawa kambing ang kemari.
1: Bukan masalah bawa kemari, Tek. Tapi siap pulau indak emosi, de, Tek. Kambing den dipancuangnya di sepenuh kau, ha. Nang kalah mak dek ang sepenuh.
0: Batu kecek, Tek, kau, Tiang. Ang bawa kambing ang kemari.
2: Yo, capek bawa kasih kau.
0: Kambingnya bisa diri kemari, Tek. Tapi, tanah den, leka mungkin diri kemari, Tek.
2: Sebetul kita caliak ladang si pono kasinan. Nangkini kau ang bawa kambingan kasih kau. Barai kuan Allah dipancuang. Beko kita hituang. Kita ganti rugi.
1: Bukan masalah ganti rugi kambing, Tek. Tapi siapa yang tidak kesakit hati, kambing den dipancuangnya.
2: Pokoknya capek aja ang bawa kambingan kemari. Boleh awak duduan masalah kau.
1: Kambing siap, Tek.
2: Kambing waang lah.
1: Kambing dah.
2: Iyo main no kambing tu. Bako kan lah kalian.
0: Tadi tu kami cuma angan-angan aja, Tek.
2: Angan-angan bako.
0: Nyo kan giko, Tek. Umpamanya inyo punya piti sikit yang ko. Nyo balik kambing 10 iku. Aden, kalau punya piti lo, aden kamu balik tanah 100 hektar.
2: Atuh bako sampai baca tak kalian?
1: Iya kambing ini pancungnya.
0: Yo jagung dan yo makannya ada kambingnya.
2: Itu kan angan-angan.
1: Itu lawang nengak.
0: Wah antar nengak.
1: Adin jangan kata nengak.
0: Adin itu. Akhirnya badang.
1: Anak kalau mak dia. Ada.

الله أكبر.

paréntesis.

0: strategi.
1: Mas strategi lah. Hah? Itu turunan cenek. Tak ayah wala gua.
0: Nama nyuruh balap gitu sia.
1: Tapi awak di bawah yang ini dadi.
0: Ayolah. Tapi nandar situ beli ade.
1: Itulah nandar tapi tinggi.
2: Ya orang benda itu.
1: Ayolah. Nandar di batang. Kapan?

Yes, okay, terima kasih Rwa. Ya. Yeah.

0: Raghima antum. Raghima an. Celaka. Celaka. Celaka seorang. Ditanya oleh sahabat, "Man ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah?" Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut. Anakku, ibu tidak akan mengangkat keluhan ini ke langit. Ibu tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena ibu yakin, sekiranya suara ini sampai ke langit, jeritan ini membumbung menembus awan, maka yang binasa adalah engkau. Maka yang akan menimpamu adalah kebinasaan dan kesengsaraan. Kebinasaan yang tidak dapat diobati oleh obat, yang tidak mungkin tersembuhkan oleh dokter dan tabib. Bagaimana pula aku akan mengangkatnya ke langit, padahal engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana pula aku akan kadukan kepada Allah, padahal engkau adalah pelipur laraku? Bagaimana pula aku akan tangisi kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau adalah kebahagiaan hidupku? Bangunlah nak, uban sudah mulai merambat di atas kepalamu. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Dan al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan hal yang sama. Ganjaran sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Aku tidak ingin engkau nantinya menulis surat dengan air matamu kepada anak-anakmu sebagaimana aku telah menulisnya dengan air mataku kepadamu. Anakku, bertakwalah kepada Allah tentang ibumu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, balurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, kokohkan badannya yang lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, maka terserah engkau. Apakah engkau akan sadar dan akan kembali kepada ibumu, atau engkau menyobek surat ini? Kan tapi barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Dari ibumu yang selalu mencintai.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Hari ini Sabtu tanggal 2 Desember 2006 kita hadir di majlis ta'lim ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dan mengkaruniakan kepada kita taufik dan hidayahnya. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sore hari ini kita akan bercerita tentang seseorang, bagian dari makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Seseorang yang lemah, seseorang yang lembut, seseorang yang membutuhkan perhatian, akan tapi dia adalah seorang yang kuat, dan dia adalah seorang yang kokoh. Dialah yang disebut dengan seorang ibu, al-um, karena ibu di dalam Islam adalah tonggak yang tidak pernah patah. Dia adalah tiang yang tidak pernah roboh. Dia adalah bangunan yang kokoh, diterjang masa, diterpa badai dan semacamnya. Sekalipun dia lembut, akan tapi dia keras. Sekalipun dia lemah, akan tapi dia kuat. Ibu yang menempatkan posisi terbaik dan termulia dari seluruh anak Adam alaihissalam dalam perbaktian. Seorang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah permisalan di dalam perbaktian. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah keutamaan di dalam berbakti kepada orang ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa wassaynal insan biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-maseer." Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan satu dari dua orang tua tersebut, hamalathu ummuhu, yang ibunya telah mengandung, wahnan ala wahn, dalam keadaan lemah di atas kelemahan, wa fisaluhu fi amain, dan masa menyusu seorang anak pada ibu tersebut adalah dua amain, dua tahun. Anishkurli waliwalidai, agar dia bersyukur kepada aku dan bersyukur kepada kedua orang tuanya. Ilayyal maqir, dan kepada kulah mereka kembali. Itulah cerita kita sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberi manfaat pada kajian kita kali ini. Wallahu taala alam. Ibu di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Isa alaihi salam, bagaimana berbaktinya dia dengan ibunya. Nabi Isa berkata sebagaimana yang dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Beliau mengatakan, qala inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kunt wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Apa kata Isa alaihi salam, sungguhnya aku adalah hamba Allah yang telah dia berikan kepadaku kitab, dan dia yang telah menjadikan aku seorang nabi. Dialah yang telah menjadikan aku orang yang berkah dimanapun aku berada, dan dialah yang mewasiatkanku untuk salat dan menunaikan zakat ketika aku masih hidup. Wa barran biwalidati, dan dialah yang menjadikan aku berbakti kepada ibuku, walidah, ibunya Maryam alaihi salam. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan tidak menjadikanku seseorang yang jabbar, yang sombong, syaqiyya, yang sengsara celaka. Jadi Isa alaihi salam, Nabiullah Isa, dia adalah seorang yang berbakti kepada ibunya. Berbakti kepada ibunya. Begitulah sejarah Begitulah perjalanan seluruh para nabi dan para rasul, para ulama dan orang-orang yang saleh. Mereka mengerti kedudukan ibunya. Bahkan Islam meletakkan kedudukan ibu di tempat yang sangat tinggi. Suatu hari datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang berhak aku pergauli dengan baik? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, ummuk, ibumu. Qala thumma man? Kemudian dia mengatakan, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah, orang yang berhak saya bergaul baik dengannya? Maka dia jawab, ibumu. Kemudian dia mengatakan pada keempat kalinya, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala abuka. Dia mengatakan, ibu, ayahmu. Jadi kedudukan ibu pertama, kedua, dan yang ketiga. Akan tetapi kedudukan ayah hanya sebatas juara harapan, yaitu angka yang keempat. Ayah juara harapan. Lihat kaum ibu bagaimana kedudukan seorang ibu, seorang wanita di pandangan Islam. Dan lihat pula bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Anda sebagai seorang ibu. Dan janganlah sia-siakan kemuliaan tersebut. Suatu hari datang seseorang kepada Abdullah bin Umar, dan dia sedang melakukan tawaf. Bersamanya ibunya, menggendong ibunya. Kemudian setelah dia menunaikan tawaf 7 kali, berpeluh, berletih, kemudian dia datang kepada sahabiyun jalil, sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Dia mengatakan, wahai sahabat yang mulia, apakah aku telah menunaikan kewajiban kepada ibuku? Apa kata Abdullah bin Umar? Belum. Bahkan engkau tidak bisa menunaikannya sekalipun satu teriakannya. Belum. Bahkan engkau belum lagi menunaikan haknya sekalipun dalam satu teriakannya ketika melahirkan engkau. Ketika melahirkan engkau. Subhanallah. Bagaimana besarnya kedudukan ibu di pandangan Islam. Dan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia jadikan ibu sebagai jalan untuk masuk ke surga. Dia jadikan ibu sebagai jalan untuk masuk ke surga. Diriwayatkan dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, sesungguhnya seseorang datang kepada Abu Darda. Kemudian dia mengatakan, wahai sahabat Rasulullah, sesungguhnya saya mempunyai seorang istri, sedangkan ibuku menyuruhku untuk mentalaknya, untuk menceraikannya. Dia bertanya kepada Abu Darda, ibunya menyuruh agar istrinya diceraikan. Bertanya kepada Abu Darda, maka dijawab oleh Abu Darda, apa kata Abu Darda? Sungguhnya aku tidak akan menjawab apakah engkau akan menceraikan istri engkau atau tidak. Akan tapi aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al walidu awsatu abwabi."

0: Oi Carmilla, besok kau mandi lebih. Bunda dan pelakian kau lai. Banyak nak kau.
1: Cuma pandia kau.
2: Pandia kau. Iko babayo mandi kau di Arab nak kau. Dan ambil Arab tu, asyik tanduknya. Babayo kan?
1: Babayo kamu jangan coy.
2: Babayo, babayo aja. Jangan kau bato aja. Iko kepalunya kau, tak pakai rumput, makan bako makanya kau. Bato lah sukanya.
0: Oi, itu mang kue, bisa anang lang. Dan palakian lang jadi suka rumwe. Babayo. Makasih. Tapi sana.
1: Babayo kan biang jo.
0: Baru nak babayo eh. Iko tujuh kali sunai eh. Baru nak babayo.
1: Tujuh kali.
0: Tujuh kali
1: sunai. Batino kau jo.
0: Eh batino.
1: Batino.
0: Batino tiba sunai. Kalau durang kan lain loh. Kalau durang laki-laki nama jang kue. Iko padusi macam kue. Ya kan biang ya. Tadi mana dah iya
1: macam. Semua kek kawan awak macam kuih. Oh iya tak kena kawan awak. Awak ada janji juga. Awak pergi dulu juga.
0: Ah, ke mana?
1: Ada perlu sebab.
0: Ah, iya dah, iya dah.
1: Bisa deh. Awak cari lo kambing kayak juga.
0: Ko, ko payah cari ko. Ko induk kambing aku mah.
1: Ah, iya lah,
0: iya. Ya. Bisa dengan cuan ko lah. Tak ajak usul ni deh. Tapi ko sana. Dia mahu kau belakang ke rumah. Boleh lengah kau cakap dan. Cakap lihat dan kau.
2: Oi Carmilla. Dan lakian kau badak. Dan lakian kau gencu. Balaki kau lede.
0: Boleh lengah kau. Nak kau tujuh dah. Ui si karumui ganteng ni kau mah. Ni. Ni banyak kambian kau kamar nak kau tu. Banyak kambian ni besok kau. Dia ketujuh kau. Ganteng si karumui tu. Tanggung dia macam bang.
2: Kadang baru aku. You nak ado encik matu pada aku dah.
0: Kejam aku. Kau kambiang, kambiang, kambiang, kambiang, kambiang, kambiang, kambiang, kambiang.
3: Ha. Eh, Jo. Ha? Awak nak ngecek kajo, awak ngecek kambiang.
0: Oh, jadi ada sampai bawa?
3: Iya.
0: Tugang aja.

0: udah. Kamari capek.
1: Siap.
0: Pagi-pagi apa manual? Cari piti.
1: Awak cari nomor dia.
0: Nomor. Nyupir.
1: Ah, pandai awak bawa to dia.
0: Nyupir.
1: Hah? Pilo awak punya to dia.
0: Itu yang di belakang tuh, ha?

0: Ternyata di balik kecantikan wajahmu tersimpan hak-hak anak yatim.
1: Apa?

0: Minta baju, sepatu, jam tangan, karawa, kafe, nani marbadian sabonyo tua. Kanda kan dulu paminta.
1: Kenapa sebagainya?
0: Jadi, balian sadonya tuh ke Imar. Awal aku timah.
1: Sudah dah kiri minta lo liat. Kua.
0: Nah gitu dong, anak pintar.
1: Coba aja dulu kua.

0: Celaka mobil. Celaka mobil.
1: Deh, ibu mana ada cari apa kau lain? Ala bentuk koncek wakabe, ala bunci, kulit kalian minta celaka kau lain. Kau pak?
0: Terima kasih banyak, Yopia.
1: Doakan ambo dapat laki, ya, pak.
0: Dengan laki kau lain.
1: Alun sampai gini, ya, pak. Antah karma, kau lari nak dapat, ya, pak.
0: Lepuklah berapa umur kau?
1: Lampai puluh satu umur dan gini, pak. Alun juhur dan dapat jodoh lagi, ya.
0: Ya, kau buruk banget.
1: Alah buruk, pak. Jarawek, ya, puluh, pak. Dapat.
0: Ya, dah, betul lah. Dan doakan kau capek dapat laki, ya. Ha, mudah-mudahan terima kasih banyak, pak, ya.
1: Lai ikhlas mendoan den, pak.
0: Tak leh, tak ikhlas. Terima kasih, ya, pak.
1: Sama-sama, pak.
0: Mincak celaka, yuang. Mincak celaka, yuang.
2: Hei. Suruh, pak, petang, pak, boleh. Petang, pak, dos, kau, pak. Biar, pak, biar, peti, pak, pak. Kalau buka petang, pak, rezeki, pak. Kau, pak, pagi, pak, peti, pak. Yolah, kadar rasanya, pak, ah. Pak terima nah.
0: Jadi terima kasih banyak.
2: Iyo, pak doa lah umur panjang sekian murah pak.
0: Di mana tinggal?
2: Di Bekasi pak.
0: Bekasi.
2: Iyo.
0: Banyak tinggal kemana kemari yo.
2: Iyo, pak pulang tang pak. Disuruh mama tu pak pulang tu pak. Lalu sekolah tu support ya pak. Iyo.
0: Terima kasih banyak ya.
2: Iyo pak, sama-sama pak.
0: Nomor ratu angkir nanti. Terima kasih yang.
2: Iyo pak itu dan ada buktinya pak tu pak. Kalau pak. Yo pak terima salah kadara pak.
0: Iya lah, iya lah. Lelok saya jalan deh.
2: Iya pak, terima kasih pak.
0: Ya tuh tegak seorang.
2: Iya pak.
0: Minca, sedaka pak cula, la, la. Minca, sedaka pak cula, la, la,
3: pak. Minta sedekah dan bantu itu pak. Kalau minta sedekah kok dipuji orang. Kau masuk wanal jalan ke paluan buat colak indah bambui. Baca cian jauh colak lah.
0: Wah, lu kena puji ya pak. Aduh, bangkit bang dia pak.
3: Indah kalau orang dipuji itu banyak awak dapat sedekah.
0: Oh, situ.
3: Lalamu apa risiko kau?
0: Kan dia risiko jatuh dalam penanganan leh.
3: Oh, iyalah.
0: Lalamu risiko kau.
3: Lah, ibarat orang kenapa?
0: Kau anak kena kecek banyak pak. Ampik nak hidup.
3: Oh, dima-dima belia anak-anak pak tu gini.
0: Ada ngalah luah. Dan saya tuan kisah setia.
3: Onde?
0: Ampek na hidup, dulu sembilan. Mati kerana muntaber limo. Tapi bro, rumah merah dia. Tapi mati tak tentu dia.
3: Mati tak tentu bang, mau kasih apa? Mau kasih dia mati tak istilah mak lari di rantau, bang.
0: Indah, anda usah itulah dibahas. Ibu hati wak.
3: Nombor ampek ku dimana gini, pak?
0: Nambah rampek go pertama adalah diundang.
3: Dia dari dari anak pak.
0: Kedua dikit.
3: Undi yulai mapan dua lai ko.
0: Di mata.
3: Undi yulai.
0: Dengan rasir ko dia diikin pak. Pergi palbe.
3: Kuliah sinan tu pak.
0: Kuliah.
3: Oh.
0: Tidak kuliah lah.
3: Amang tu pak.
0: Minta sedekah lah tak mau jadi.
3: Minta sedekah tak apa kok loh. Jadi nak datang kok pak. Kalau awak minta sedekah juga. Ya puji orang tu pak. Boleh awak supaya banyak dapet. Kalau tidak bambu orang tu kecil bambu.
0: Tidak kan puji banyak orang. Dapet 600,000 sehari.
3: Mengeliko je pak ya. Mengeliko kan tu pak ya.
0: Tak bisa ambil rumah tiga.
3: Tidak ada kerja-kerja. Cuti dia bila tu pak.
0: Cuti semalam ni dia. Pernah.

0: 来了，吴王队员。
1: 瓦达冈菠萝，拉我马州，西地马州，拉洋马州。
2: 俺懂得了，大哥。
3: 哟。

0: Wow, Mbak Po.
1: Ala wang tu yang.
2: Wadah kambolo, lawa maco, sini maco, layang maco.
3: Atuk salah cakap.
0: Ya.
3: Betul.
2: Sora.

0: Misida. Lala mo si Kora?
1: Baru.
0: FBN-nya dah ya?
1: Hah?
0: FBN-nya?
1: Enggak, pancek cek saja.
0: Oh.
1: Buat status baru.
0: Buat status baru? Ada beranda ada tuh?
1: Oh, mengecek nak lamati.
0: Oh, bapaknya.
1: Dari mah?
0: Enggak, dah, aku menunggu aja pulang. Ada aja pulang lah kau dah.
1: Tadi ni lah si kau.
0: Kalau aku kuat ayam yodah ya?
1: Iya. Sama mah, aku menunggu ojek lah. Ah, dek kau, kalau dapat ojek, tumpang anak cik deh.
0: Tidak ada, susah mau pulang. Kamu ada pulang dah?
1: Hah?
0: Kamu ada pulang dah?
1: Pulang? Kapurumnas.
0: Kawak kaki lah mandiri dah.
1: Oh. Lala mau mati?
0: Baru dah.
1: Dek ah?
0: Meninggal dalam kulkas.
1: Meninggal dalam kulkas?
0: Uh-uh.
1: Bah, kok bisa tuh?
0: Biasa lah dah, orang kan macam-macam. Kalau udah bak ada.
1: Siap, Ambo.
0: Uh-uh.
1: Ambo meninggal karena sok.
0: Sok?
1: Sok.
0: Kajang-kajang tuh dah.
1: Iya.
0: Babu buya muncung dah, deh.
1: Iya. Tahu deh, ah?
0: Deh, ah, tuh dah.
1: Karena bini Ambo basa lingkuah.
0: Basa lingkuah?
1: Yo.
0: Bak Ambo dia tuh cari tuh, dah.
2: Bini Ambo tuh basa lingkuah, bak alai.
0: Iyo panjanglah cerita sete Mbak Ambo deh.
2: Waktu tu Ambo sana makan rajo. Nampak dah Ambo terompa laki-laki di rumah. Sepatu.
0: Terompa Jepang.
2: Sepatu.
0: Oh sepat. Sepatu lokak mana ya?
2: Sepatu lokak tapi di pintu kamar. Dan itu bukan sepatu Ambo.
0: Mbak nah, sepatu udah ada.
2: Entah di mana lewat. Ambo nak lo tahu doh.
0: Lewat jendela nak.
2: Mungkin. Sudah tu, Ambo tanyakan ke bini Ambo. Kecek bini Ambo nak adonya bahasa lingkua dok.
0: Tunggu lu dah kau payah dalam kau dah deh.
2: Makasih ya.
0: Iya dah.
2: Sudah tu,
0: Nampak
2: di mata kepala Ambo laki-laki datang ke rumah. Ambo cari-cari nak masuk dok.
0: Nak masuk bok je
2: dok. Masuk cuma terompa lokaknya tadi.
0: Oh, tu sudah tu.
2: Akhirnya Ambo sok. Ambo tanya ke bini Ambo nak mengaku dok. Ambo sok meninggal dalam keadaan kajang-kajang. Kekangkang di muka pintu kamar.
0: Udah salah.
2: Pak tu.
0: Pak anak udah cari dalam kulkas. Kalau udah cari dalam kulkas, kena wak baduo nak maning.
2: Nak meninggal. Ah berarti wangnya menceringku aja bini dan.
0: Iya dah.
2: Ah pak kurangnya. Ah. Kurang ada. Setan.
0: Udah-udah-udah-udahan lah.
2: Kemari yang hah?
0: Iya makan ludan.
2: Adalah ludan. Kemari yang setan.
0: Iya makan ludan.
2: Awas. Cukang.
0: Iya.
2: Wah, udah kan.
0: Iya, tapi makan ludan.
2: Ayo, mas lingkuh jemini itu. Hah?
0: Bapak udah mau udah. Apa dulu kali?
2: Mas lingkuh.
0: Alah, mada. Jangan ludannya.
2: Awas sang.
0: Mari yang mengudur ludan wak.
2: Mari yang
0: mengudur ludan wak. Oh iya.
2: Ang suka sama bini kan? Kurang hajar.
0: Tapi ya walaulah mengudur ludan wak.

qua. Ehi, ai, ai, mi hanno caraggiato a Don Duilia. A pole, guarda.

0: ับแกเส้นเสร็จยอดยอดละโลละเลยsalir dari bari kamu juga
1: lah rekamalah
0: rekamalah surang

Batu sombong mana dia? Kakak ma dia. Lain amuo dan ta. Oto darai ko. Udah entah pulang ya.

Batu sombong bana dia. Kakamah dia. Lain amua udanta. Oto udah lah iko. Udanta pulang yuk.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، para pendengar dan ibu-ibu dan para akhwat hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini, kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang mana Allah Subhanahu wa Taala telah menganugerahkan nikmat karunia yang besar kepada kita. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan manusia ke jalan hidayah dan telah mengajarkan akhlak, adab dan cara berbakti kepada orang tua. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya suatu ucapan diterima oleh telinga, maka ucapan hati diterima oleh hati. Ucapan yang keluar dari kalbu akan diterima oleh kalbu juga. Dan tidak ada ucapan yang ikhlas, ucapan yang bersih, sebagaimana ucapan yang dituliskan dari hati dan kalbu yang ikhlas. Maka sore hari ini kita akan mendengarkan ucapan yang disampaikan dan dituliskan oleh seorang ibu kepada anaknya, yang kita beri judul kajian kali ini, yaitu "Kutitip Surat Ini Untukmu". Kutitip surat ini untukmu. Yaitu seorang ibu menuliskan suratnya kepada anaknya yang telah dewasa, yang telah membangun rumah tangga, yang telah mendapatkan pendamping hidup, yang telah merasakan kehidupan yang baru. Seorang ibu tersebut menuliskan suratnya dengan air matanya, dengan hatinya, kemudian dia titipkan kepada anaknya. Surat seorang ibu kepada anak adalah surat yang sangat luar biasa. Surat yang ditulis karena cinta dan didorong oleh rasa kasih sayang. Maka kajian kita ini insyaallah taala membahas tentang surat yang ditulis oleh ibu tersebut dan apa jawaban si anak dari surat yang ditulis oleh ibunya. Para pendengar, ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat ini ditulis oleh seorang ibu dalam bahasa Arab, yang mana dia memiliki anak bujangnya yang baru menikah. Kemudian
saya format dengan format bahasa kita untuk dimudahkan. Apa kata ibu tersebut? Dia mengatakan, untuk anakku yang kusayangi di bumi Allah Ta'ala, segala puji ibu panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang telah memudahkan ibu untuk beribadah kepadanya. Salawat serta salam ibu sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Wahai anakku, surat ini datang dari ibumu yang selalu dirundung sengsara. Setelah berpikir panjang, ibu mencoba untuk menulis dan menggoreskan pena. Sekalipun keraguan dan rasa malu menyelimuti diri, setiap kali menulis, setiap itu pula gores tulisan terhalangi oleh tangis. Dan setiap kali menitikkan air mata, setiap itu pula hati terluka. Wahai anakku, sepanjang masa yang telah engkau lewati, kulihat engkau telah menjadi laki-laki dewasa, laki-laki yang cerdas dan bijak. Karenanya, engkau pantas membaca tulisan ini. Sekalipun nantinya engkau akan remas kertas ini lalu engkau robek, sebagaimana sebelumnya engkau telah remas hati ibu dan telah engkau robek pula perasaannya. Wahai anakku, 25 tahun telah berlalu dan tahun-tahun itu merupakan tahun kebahagiaan dalam kehidupanku. Suatu ketika dokter datang menyampaikan tentang kehamilanku, dan semua ibu sangat mengetahui arti kalimat tersebut. Bercampur rasa gembira dan bahagia dalam diri ini, sebagaimana ia adalah awal mula dari perubahan fisik dan emosi ibu. Semenjak kabar gembira tersebut, aku membawamu 9 bulan. Tidur, berdiri, makan, dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku, karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Penderitaan yang berpekanjangan menderaku sampailah tiba pada fajar pada malam itu, yang aku tidak bisa tidur sekejap pun. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Ketika dia lahir, ketika engkau lahir, menetes air mataku. Mata bahagia, air mata bahagia. Dengan itu semua sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah dengan bertambah kuatnya sakit. Aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku. Wahai anakku, telah berlalu tahun dari usiamu. Aku membawamu dengan hatiku, memandikanmu dengan kedua tangan kasih sayangku. Saripati hidupku kuberikan kepadamu.
Aku tidak tidur demi tidurmu, berletih demi kebahagiaanmu. Harapanku pada setiap harinya agar aku selalu melihat senyumanmu. Kebahagiaanku setiap saat adalah permintaanmu agar aku berbuat sesuatu untukmu. Kebahagiaanku setiap saat adalah setiap permintaanmu yang aku akan bisa berbuat untukmu. Itulah kebahagiaanku. Lalu berlalulah waktu. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Selama itu pula aku setia menjadi pelayanmu yang tidak pernah lalai, menjadi dayangmu yang tidak pernah berhenti, menjadi pekerjamu yang tidak pernah lelah, mendoakan selalu kebaikan dan taufik untukmu. Aku selalu memperhatikan dirimu hari demi hari hingga engkau menjadi dewasa. Badanmu yang tegap, ototmu yang kekar, kumis dan jambang tipis telah menghiasi wajahmu, telah menambah ketampananmu, wahai anakku. Tatkala itu aku mulai melirik. Tatkala itu hadirat, aku mulai melirik ke kiri dan ke kanan demi mencari pasangan hidupmu. Semakin dekat hari perkawinanmu, semakin dekat pula hari kepergianmu. Semakin dekat hari perkawinanmu, anakku, semakin dekat pula hari kepergianmu. Tatkala itu hatiku serasa teriris-iris, air mataku mengalir. Entah apa rasanya hati ini. Bahagia telah bercampur dengan duka, tangis telah bercampur pula dengan tawa. Bahagia karena engkau mendapatkan pasangan, karena engkau telah mendapatkan jodoh, kau telah mendapatkan pendamping hidup. Sedangkan sedih karena engkau adalah pelipur hatiku yang akan berpisah sebentar lagi dari diriku. Waktu pun berlalu seakan-akan aku menyeretnya dengan berat. Kiranya setelah perkawinan itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Setelah perkawinanmu itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Senyummu yang selama ini menjadi pelipur duka dan kesedihanku sekarang telah sirna bagaikan matahari yang ditutupi oleh kegelapan malam. Tawamu yang selama ini kujadikan buluh perindu sekarang telah tenggelam seperti batu yang dijatuhkan ke dalam kolam yang hening dengan dedaunan yang keguguran. Aku benar-benar tidak mengenalmu lagi karena engkau telah melupakanku dalam dan melupakan hakku. Aku benar tidak mengenalmu lagi, wahai anakku, karena engkau telah melupakanku dan melupakan hakku. Terasa lama hari-hari yang kulewati hanya untuk ingin melihat rupamu. Jadi ibu ini mulai merasakan kesepian setelah menikah anaknya. Detik demi detik ku hitung demi mendengar suaramu. Akan tapi penantian kurasakan sangat panjang. Aku selalu berdiri di pintu hanya untuk melihat dan menanti kedatanganmu. Setiap kali berdiri di pintu aku menyangka bahwa engkaulah orang yang datang itu. Setiap kali telepon berdering, aku merasa bahwa engkau yang akan menelponku. Setiap suara kendaraan yang lewat, aku merasa bahwa engkaulah yang datang. Akan tetapi semua tidak ada. Penantianku sia-sia dan harapanku hancur berkeping. Yang ada hanya keputusasaan, yang tersisa hanya kesedihan dari semua. Yang tersisa hanya kesedihan dari semua keletihan yang selama ini kurasakan. Sambil menangisi diri dan nasib yang memang telah ditakdirkan olehnya. Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupanmu.
jadikanlah ibumu yang malang ini sebagai pembantu di rumahmu, agar bisa juga aku bisa menatap wajahmu, agar ibu teringat pula dengan hari-hari bahagia masa kecilmu. Dan ibu memohon kepadamu nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku.

Bungkuk pula punggungku, bergemetar tanganku karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu, masih seperti lautan yang tidak pernah kering, masih seperti angin yang tidak pernah berhenti. Sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, niscaya engkau akan balas kebaikan dengan kebaikan. Sedangkan ibumu mana balas budimu, mana balasan baikmu? Bukankah air susu seharusnya dibalas dengan air serupa? Bukan sebaliknya air susu dibalas dengan air serupa? Dan bukankah Allah Ta'ala telah berfirman, hal jazaul ihsan illa ihsan? Bukankah balasan kebaikan kecuali dengan kebaikan yang serupa? Sampai begitukah keras hatimu dan sudah begitu jauhkah dirimu? Setelah berlalunya hari dan berselangnya waktu, wahai anak, setiap kali aku mendengar bahwa engkau bahagia dengan hidupmu, setiap itu pula bertambah kebahagiaanku. Bagaimana tidak? Karena engkau adalah buah dari kedua tanganku, engkau adalah hasil dari keletihanku, engkaulah laba dari semua usahaku. Dosa apakah yang telah kuperbuat sehingga engkau jadikan diriku musuh bebuyutanmu? Apakah aku pernah salah pada satu hari dalam bergaul denganmu? Atau pernahkah aku berbuat lalai dalam melayanimu? Tidak dapatkah engkau menjadikanku pembantu yang terhina sekian banyak dari pembantu-pembantumu yang mereka semua telah engkau beri upah? Tidak dapatkah engkau berikan sedikit perlindungan kepadaku di bawah naungan kebesaranmu? Dapatkah engkau sekarang menganugerahkan sedikit kasih sayang demi mengobati derita orang tua yang malang ini? Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Wahai anakku, aku hanya ingin melihat wajahmu, dan aku tidak menginginkan yang lain. Wahai anakku, hatiku terasa teriris, air mataku mengalir, sedangkan engkau sehat walafiat. Orang-orang sering mengatakan bahwa engkau adalah laki-laki yang supel, dermawan dan berbudi. Anakku, apakah hatimu tidak tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan kesedihan, dan berpakaian kedukaan? Berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan? Tidakkah hatimu tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan? Kenapa? Tahukah engkau itu? Karena engkau telah berhasil mengalirkan air matanya, karena engkau telah membalasnya dengan luka di hatinya, karena engkau telah pandai menikam dirinya dengan belati durhakamu tepat menghunjam jantungnya, karena engkau telah berhasil pula memutuskan tali silaturahim, karena engkau telah berhasil pula memutuskan tali silaturahim. Wahai anak, ibumu inilah sebenarnya pintu surga. Maka titilah jembatan itu menujunya. Lewatilah jalannya dengan senyuman yang manis, pemaafan, dan balas budi yang baik. Semoga aku bertemu denganmu di sana dengan kasih sayang Allah Ta'ala, sebagaimana di dalam hadis, Al-walidu awsatu abwabil jannah, fa'insyikta fa'adik dharikal bab, awihfadu. Orang tua adalah pintu surga yang di tengah. Sekiranya engkau mau, sia-siakanlah pintu itu atau jagalah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad.

anakku, aku mengenalmu sejak dahulunya, semenjak engkau telah beranjak dewasa, bahwa engkau sangat tamak dengan pahala. Aku tahu bahwa engkau sangat tamak dengan pahala. Engkau selalu bercerita tentang keutamaan berjamaah. Engkau selalu bercerita terhadapku tentang keutamaan saf pertama di dalam salat berjamaah. Engkau selalu mengungkapkan tentang infak, tentang bersedekah. Akan tetapi satu hadis yang kau lupakan, nak. Satu hadis yang kau lupakan. Satu keutamaan besar yang kau telah lalaikan, yaitu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Qal sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqult ya Rasulullah ayyul amali afdal? Qala as-salatu li miqatiha. Qultu thumma madha ya Rasulullah? Qala birrul walidain. Birrul walidain. قلت ثم ماذا يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله. ثم سكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. متفق عليه. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, amal apa yang paling mulia? Beliau berkata, salat pada waktunya. Aku berkata, kemudian apa ya Rasulullah? Beliau berkata, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti. Berbakti kepada kedua orang tua. Aku berkata, kemudian wahai Rasulullah? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Lalu beliau diam. Sekiranya aku bertanya lagi niscaya beliau akan menjawabnya. Itulah hadis Abdullah bin Mas'ud. Oh anakku, ini aku. Ibumu. Pahalamu tanpa harus engkau harus memerdekakan budak atau banyak-banyak berinfak. Tanpa engkau harus banyak-banyak bersedekah, aku pahalamu. Pernahkah engkau mendengar seorang yang telah meninggalkan keluarga dan anak-anaknya dan berangkat jauh dari negerinya untuk mencari tambang emas? Pernahkah engkau mendengar cerita itu? Seorang suami meninggalkan keluarga dan anak-anaknya berangkat jauh ke negeri seberang, ke negeri entah berantah untuk mencari tambang emas untuk menghidupkan keluarganya. Dia salami satu persatu. Dia ciumi istrinya, dia sayangi anaknya. Dia mengatakan, ayahmu, ayah kalian wahai anak-anakku akan berangkat ke negeri yang ayah sendiri tidak tahu. Ayah akan mencari emas. Ayah akan mencari emas. Rumah kita yang rehat ini jagalah. Ibu kalian yang tua renta ini jagalah. Berangkatlah suami tersebut. Suami yang berharap untuk pergi jauh untuk mendapatkan emas, untuk membesarkan anak-anak, untuk membangun istana dari rumah ke rumah rehat. Akan tetapi apa yang terjadi? Setelah 30 tahun dalam perantauan, yang ia bawa hanya tangan hampa dan kegagalan. Dia gagal dalam usahanya. Dia gagal dalam usahanya. Pulanglah ia kembali ke gunung, ke kampungnya. Sampailah ia ke tempat dusun yang selama ini ia tinggal. Apalagi yang terjadi di tempat itu. Setibanya di tempat lokasi rumahnya, kilanya matanya terbelalak. Ia melihat tidak lagi gubuk reot yang ditempati oleh anak-anak dan keluarganya. Akan tetapi dia telah melihat sebuah perusahaan besar tambang emas. Yang besar. Jadi dia mencari emas jauh ke negeri orang. Kiranya orang mencari emas dekat di tempat dia tinggal. Itulah perumpamaanmu dengan kebaikan anakku. Engkau berletih mencari pahala. Engkau telah beramal banyak, tapi engkau telah lupa bahwa di dekatmu ada pahala yang maha besar. Di sampingmu ada orang yang dapat menghalangi atau mempercepat amal. Di sampingmu, ibumu adalah orang yang dapat menghalangimu untuk masuk surga atau mempercepat amal. Bukankah ridhaku adalah keridhaan Allah? Dan bukankah murkaku adalah kemurkaan Allah juga, wahai anakku?
anakku, aku takutkan engkau, engkaulah yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, raghima anfu mri'in, raghima anfu, raghima anfu. Celaka anak, celaka seseorang, celaka seseorang. Man ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah? Man adraka walidayhi 'indal kibar ahaduhuma aw kilayhuma thumma lam yadkhil jannah. Celaka seseorang, celaka seorang anak, celaka seorang anak. Siapa ya Rasulullah? Siapa mereka orang yang celaka tersebut, yang sengsara tersebut, yang merugi tersebut, siapa mereka? Seorang yang mendapatkan kedua orang tuanya, satu atau keduanya, akan tetapi tidak membuat dia masuk surga. Tidak membuat dia masuk surga. Celaka seorang anak mendapatkan kedua orang tuanya, hidup bersamanya, berteman dengannya, melihat wajahnya, akan tapi tidak memasukkan dia ke surga. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Anakku, anakku, aku tidak akan angkat keluhan ini ke langit. Aku tidak akan tadukan duka ini kepada Allah. Karena sekiranya keluhan ini, jika seandainya telah membumbung, menembus awan, melewati pintu-pintu langit, maka akan menimpamu kebinasaan dan kesengsaraan yang tidak ada obatnya dan tidak ada tabib yang dapat menyembuhkannya. Aku tidak akan melakukannya, wahai anakku. Tidak. Aku tidak akan melakukannya, wahai anakku. Tidak. Bagaimana aku akan melakukannya sedangkan engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana ibu ini kuat mengenahkan tangannya ke langit sedangkan engkau adalah pelipur lara hatiku? Bagaimana ibu tega melihatmu merana terkena doa mustajab padahal engkau bagiku adalah kebahagiaan hidupku? Engkau bagiku adalah kebahagiaan hidupku. Bangunlah nak, bangunlah, bangkitlah nak. Uban sudah mulai merambat di kepalamu. Uban, uban. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Engkau akan menjadi tua. Al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau akan berbuat, sebegitulah orang akan berbuat kepadamu. Al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran sesuai dengan amal yang engkau telah tanamkan. Engkau akan memetik sesuai dengan apa yang engkau tanam. Aku tidak ingin engkau menulis surat ini. Aku tidak ingin engkau menulis surat yang sama dengan air matamu kepada anak-anakmu sebagaimana aku telah menulisnya kepadamu. Wahai anakku, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah, takutlah engkau kepada Allah. Berbaktilah kepada ibu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, berlurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, dan kokohkan badannya yang telah lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, terserah padamu. Apakah engkau sadar dan engkau akan kembali, atau engkau akan merobeknya? Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dari ibumu yang merana. Itulah hadirat, ibu-ibu dan para akhwat, surat yang ditulis, yang sangat luar biasa ditulis oleh seorang ibu kepada bujangnya, kepada pemudanya, kepada anaknya yang baru menikah atau yang telah menikah, telah mendapatkan beberapa anak. Perasaan seorang ibu yang sangat sensitif. Sekarang mari kita dengar apa yang dibalas oleh seorang anak tersebut.
Dengan ucapan apa dia bisa menulis? Dengan perkataan apa dia bisa menjawab surat yang datang dari ibunya tersebut? Mari kita dengarkan. Di sana inti permasalahan. Banyak permasalahan berbakti, masalah durhaka seorang anak berada di puncak-puncaknya ketika seorang anak telah menikah dengan seorang gadis. Apa kata anak tersebut? Mari kita dengarkan surat balasan itu. Maka setelah berapa minggu dia mendapatkan titipan surat ibunya itu, maka dia membalasnya. Kepada yang tercinta, bundaku yang kusayang. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kedudukan kedua orang tua dan telah menjadikan mereka berdua sebagai pintu tengah menuju surga. Salawat serta salam hamba yang lemah ini panjatkan ke haribaan Nabi yang mulia, keluarga serta para sahabatnya hingga hari kiamat. Amin. Ibu, aku terima suratmu yang engkau tulis dengan tetesan air mata dan luka. Aku telah membaca semuanya. Tidak ada satu huruf pun yang aku sisakan. Tapi tahukah engkau, ibu, bahwa aku membacanya semenjak solat isya. Semenjak solat isya. Aku tutup pintu kamar. Aku buka surat yang kau tuliskan untukku. Dan baru aku selesaikan membacanya setelah ayam berkokok. Setelah fajar telah terbit. Dan azan pertama telah dikumandangkan. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut, jika ditaruhkan ke dalam batu, tentu ia akan pecah. Jika engkau letakkan ke atas daun yang hijau, tentu ia akan kering. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut tidak akan tertelan oleh ayam, tidak akan termakan oleh itu. Sebenarnya lah wahai ibu, bahwa suratmu itu bagiku bagaikan petir kemurkaan yang jika dikecutkan ke pohon, jika seandainya dilembutkan ke pohon yang besar, dia akan terbah dan terbakar. Suratmu wahai ibu bagaikan awan kaum Samud yang datang berarak, yang telah siap dimuntahkan kepadaku. Ibu, aku telah baca suratmu, sedangkan air mataku tidak pernah berhenti. Bagaimana tidak? Jika surat itu ditulis oleh seorang yang bukan ibu dan ditulis bukan ditujukan pula kepadaku, layaklah orang yang paling bebal untuk menangis saja jadinya. Bagaimana kiranya yang menulis itu adalah ibuku sendiri, adalah engkau, dan surat itu ditujukan untukku sendiri, adalah aku. Sungguh, aku sering membaca kisah sedih. Tidak terasa bantal telah dijadikan tempat, yang telah dijadikan tempat bersandar telah basah karena air mata. Bagaimana pula dengan surat yang ibu tulis itu? Bukan cerita yang ibu karang atau sebuah drama yang ibu perankan. Akan tetapi dia adalah kenyataan hidup yang ibu rasakan. Ibuku yang kusayangi, ibuku yang kusayang. Sungguh berat cobaanmu, sungguh malang penderitaanmu. Semua yang engkau telah sebutkan benar adanya. Semua yang engkau sebutkan telah benar adanya. Aku masih ingat ketika engkau ditinggalkan ayah pada masa engkau hamil tua mengandung diriku, mengandung adikku. Ayah pergi entah kemana tanpa meninggalkan uang belanja. Jadilah engkau mencari apa yang dapat dimasak di sekitar rumah dari dedaunan dan tumbuhan. Dengan jalan berat engkau melangkah ke kedai untuk membeli ala kadarnya, sambil engkau membisikkan kepada penjual bahwa apa yang engkau ambil tersebut hutang, hutang yang engkau sendiri tidak tahu kapan engkau akan melunasinya. Ibu, aku masih ingat ketika kami anak-anakmu menangis untuk dibuatkan makanan, engkau tiba-tiba menggapai atap dapur untuk mengambil kerak nasi yang telah lama engkau jemur dan keringkan. Tidak jarang pula engkau simpan untukku setelah sepulang sekolah tumbung kelapa. Tahu ibu-ibu tumbung kelapa? Ibu-ibu di sini tahu ibu tumbung kelapa? Iya. Hanya untuk melihat aku mengambilnya dengan segera. Atau aku masih ingat engkau sengaja ambilkan air didih dari nasi yang sedang dimasak,
ketika engkau temukan aku dalam keadaan sakit demam. Ibu, maafkanlah anakmu ini. Aku tahu bahwa semenjak engkau gadis, sebagaimana yang diceritakan oleh nenek, sampai engkau telah tua seperti sekarang ini, engkau belum pernah mengecap kebahagiaan. Duniamu hanya rumah serta halamannya. Kehidupanmu hanya dengan anak-anakmu. Belum pernah aku melihat engkau tertawa bahagia, kecuali ketika kami anak-anakmu datang ziarah kepadamu. Selain dari itu tidak ada kebahagiaan. Semua hidupmu adalah perjuangan. Semua hari-harimu adalah pengorbanan. Ibu, maafkan anakmu ini. Semenjak engkau pilihkan untukku seorang istri, wanita yang telah engkau puji sifat dan akhlaknya, yang engkau telah sanjung suku dan negerinya, semenjak itu pula aku seakan-akan lupa denganmu. Lupa denganmu, wahai ibu. Keberadaan dia sebagai istriku telah melupakan posisi engkau sebagai ibuku. Senyuman dan sapaannya telah melupakanku dengan himbauanmu. Ibu, aku tidak menyalahkan wanita pilihanmu tersebut. Tidak. Karena kewajibannya untuk menunaikan tanggung jawabnya sebagai istri. Aku berharap pada permasalahan ini engkau tidak membawa-bawa namanya dan mengaitkan kedurhakaanku kepadamu karenanya. Karena selama ini di mataku dia adalah istri yang baik, istri yang telah berupaya berbuat banyak untuk suami dan anak-anaknya, istri yang selalu untuk menyuruh berbuat taat dan berbakti kepada kedua orang tua. Ibu, ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, maka seolah-olah dia telah mendapatkan permainan baru, seperti anak kecil mendapatkan boneka atau orang-orangan. Maafkan aku, ibu. Aku tidaklah membela diriku, karena dari awal dan akhir pembicaraan ini kesalahan ada padaku, anakmu ini. Akan tetapi aku ingin menerangkan keadaan yang aku alami, perubahan suasana yang telah engkau dan aku berpisah tidak satu atap lagi. Ibu, perkawinanku membuatku masuk ke alam dunia baru, dunia yang selama ini tidak pernah aku kenal, dunia yang hanya ada aku, istri.

0: Hai, omai,
1: siatu,
0: iwar.
1: Kawan, masuklah, masuklah.
0: Biasalah di luar sana, Pak Ado. Nah, enggak berangin seketek. Lalu kau tadi, Mai. Batu tutup sepintu.
1: Indah. Mai di belakang menolong si Unyi mangangin sambal. Makanya Mai tutup pintu.
0: Tapi enggak Pak Ado, Mai. Pintu kau tutup. Abek kau nyopar kosa di orang abek kau.
1: Jangan mengecik tak itu, kawan. Tagak pula ramang Mai. Apa mau kasih kau kemari kau? Lah baci lapuk kau, Mai. Lah bangsa antuar-waru kau dan saya.
2: Nggak seteres nenek kau.
1: Mbak lo kok seteres kau? Apa buah anak kau kekecean? Kecean lah, jangan manang hijau kau.
2: Agina minum, Mai.
1: Awe kawar, hati kau ibu.
2: Bunuh saya nenek kau, Mai. Bunuh saya nenek kau, Mai.
1: Astagfirullahaladzim. Runtuh dada kau, Mai kawar. Nah ibu kau juga anak kau. Mengecilah huncung buruk nanti abah kau tu.
0: Anak dan nansipas tu dekau, Mai. Inyo kalah lulus polisi. Tinggal pentokir saja, Lai.
1: Apa tu pentokir tu?
0: Kalau lah lulus pentokir kau, anak wak kau lah sah jadi polisi dekau.
1: Ancak lah lewar. Berarti anak kau lah jadi orang tu, Mai.
0: Jadi anak dan selama kau dah anak orang dekau?
1: Selama kau anak kau kan main tu jauh ya, sari-sari, Mai. Barang anak kau kan masuk jadi polisi tu, War?
0: 60 juta, yo.
1: Hah? Atulah tak cari yang piti sebanyak tu dek kau.
0: Labi dan jual ke 1 juta, tapi tidak jual cukup.
1: Bara jual nak kurang lai.
0: 2.500.000.
1: Onde baa kakak dan lekwa. Piti tidak ada di tangan Mai kini doa. Tapi ada jalan cik war.
0: Hah?
1: Piti julo-julo si Emma ada di tangan Mai. Inyo mancabui hari sanayan. Le bisa aku hantar piti tu.
0: Dek kau lemai, bantu indak percaya sedih den.
1: Kau ndak bagarah doar. Kau pitih julo-julo orang. Ade ndak taluk baca kak jorang kau. Anang kini ndak serupo dulu meminya pitih doar.
0: Bak atuh.
1: Kini pakai surat perjanjian di ateh materai.
0: Oh.
1: Nyoy.
3: Ya mak.
1: Kamarilah kau capek. Jangan mantik-antik juga di belakang tu. Kau bawa surat perjanjian. Kau bawa pitih tu sekali. Ah tu kau bacuan surat perjanjian tu kasih war nanti ngopak kak.
3: Jangan ya tewar.
0: Jadi
3: surat perjanjian meminjam pitih. Satu, pitih julo-julo tembak harus tiba hari sanayan sabalun magari. Oke?
0: Oke.
3: Utang tidak boleh dibayar dengan sawah karambie atau DLL.
1: Lai jaleh di kawar. Indak buliah hutang kau bayi jo DLL do.
0: DLL apa kau, Mai?
1: Antene kau dah mana, Mai? Apa dia?
3: Dan lain-lain.
1: Ya itu, Cik Den.
3: Apabila dalam wakatu yang telah ditentukan, hutang alun dibayi jo, laki ete, nyopal laki jo amak den. Anak ete nan jadi polisi tu, ha? Jatuh ke tangan unyuy.
0: Marang cek kau lah.
3: Pitih nan 2.500.000 harus dibayar 1.500.000 tunai.
1: Sah. Allah jaleh di kawar. Isi surat perjanjian tadi?
0: Lai.
1: Deal or not deal?
0: Deal on their deal.
1: Kau tanda tangan surat kau, pailah kau pulang lai.
0: Mai.
1: Apa jua dek kau lai?
0: Lai ya dosa mbak kau seketik, Mai.
1: Betul kau keluar. Piti ni kau pinjam. Sambah ni kau minta lo. Banyak mana kan lai dek kau, Mai.
0: Ayolah. Lai ya, Mai. Assalamualaikum.
1: Salam. Tekana dia maknya. Mana kadang piti 2.500.000 pada 1.500.000 nyoy.
3: Kadang 2.500.000 nyoy, Mak.
1: Onde nyoy. Berarti siwar kamu bayar piti ama 1.500.000 tu mah nyoy. Rugi ama tu mah nyoy. Onde bala kakade kolem nyoy. Kau SMS lainnya lah siwar tu.
3: Ama saya SMS.
1: Kau dah nanti tulisan kau. Tiada nyoy. Bang, kamu alaikum nyoy. Jua kamu cari piti kurang tu nyoy. Ama tidak bisa mencari kepada kamu. Onde nyoy. Piti ama nado dah habis.

0: satu tambah satu berapa ya?
1: Dua.
2: Dua.
1: Dua.
0: Dua tambah dua?
1: Ampe.
0: Ampe.
1: Ampe.
0: Kalau ampe tambah ampe,
1: delapan.
0: Delapan. Serius kok?
1: Iya, delapan.
0: Delapan tambah delapan?
1: Enam balai.
0: Enam balai. Iya, batuah kok?
1: Iya, enam balai.
0: Enam balai. Ini dia. Enam balai tambah enam balai, barang.
1: Enam balai.
0: Enam balai tambah enam balai.
1: Iya, enam balai.
0: Enam balai dulu ya?
1: Iya.
0: Nah, kalau enam balai helai itu ditambahan, nah.
1: Ya pelajaran cabai sampai situ baru nyo kecik ibu guru. Kau banyak tanya, baik siapa yang baca lagi? Cek.
0: Ah,
1: siapa yang baca?
0: Tinggal anak balik sama anak balik nak tahu cek tu.
1: Kita tanya tu sama mak butet rumah besok deh.
0: Adik.
1: Cek.
0: Ah.
1: Siapa nama bola lampu, Cik?
0: Penemu bola lampu?
1: Ya.
0: Mak, tahu, Cik? Nak tahu, Cik, dah.
1: Mak, nak tahu, Cik?
0: Ya, masalah di rumah bucet lampu togok dah, ya. Mak, tu.
1: Ya, bucet bodoh, Cik, ya.
0: Ya lah, bodoh nak akan ganteng. Ya. Ya. Eh, tadi di sekolah, ada ibu Rina dan Encik, tu, mah. Eh, bertanya kau set kece. Siapa manusia pertama tiba di bulan kece? Tahu dia?
1: Tak tahu tu cek.
0: Mana tahu dia?
1: Tapi kalau manusia pertama ke matahari mah? Tapi tahu.
0: Manusia pertama tiba di matahari mah ada?
1: Ada.
0: Siapa?
1: Abak cabai.
0: Mana tahu abak cabai?
1: Ini kerajaan security jadi satpam di matahari itu.
0: Itu ini ke bulan nak ke matahari ke apa ya di malam je deh. Ya.
1: Belajar.
0: Ada lo cik lain. Ada profesor ke cik mah?
1: Apa ke cik profesor?
0: Profesor tu meneliti.
1: Ah.
0: Tu sudah tu ditemukan. Oh, binatang yang jenis kelamin ini padusi itu satu tahu biak bisa tahu
1: binatang padusi itu satu
0: jenis kelamin ini padusi satu
1: nado
0: ai
1: apa kalau ado apa
0: aja utu tang ngau tungau
1: apa tungau padusi sedeset
0: iya masalah eh. Laki-laki nak cok dia gigit tungau aja pada si nak dada. Ya.
1: Gigit tungau.
0: Pernah.
1: Bila buset dia gigit je.
0: Macam ni main di rumput.
1: Dia gigit je buset. Sama tanpa. Sampai kena gigit tungau lah.
0: Iya dia ubek aja mak buset lai.
1: Tapi pada si tungau tu mana?
0: Iya. Kan? Iya kan?
1: Iya
0: kan? Itu.
1: Marah. Cantik yang buset ya?
0: Hebat.

0: 22. Oke, yang terakhir nomor 2. Oke.
1: Nah. Abang.
2: Bantu abang nak kalah boleh pada.
1: Abang.
2: Ya tu lala sasa dah pak ya. Wah, mana ni hang salam wang jan tahu luah lah jan sudah tu lah. Tolong amuri ala pak aja.
1: Ya pak. Kau pak, sakit kau pak. Lama ya pak.
2: Lama kacang anak kurang aja. Sumpahan dan capek. Aden ada pasandang untuk anga badu ayo.
1: Bolu ba.
2: Ada kabau dua ekor. Kabau dua ekor. Den sarehan kami ni mudo den. Karena nemlat yang aku cok panci di sebelah rumah tu yo.
1: Iya ba.
2: Itu nak punya waktu doyong.
1: Ya punya tu pak.
2: Tutek tina punya teman. Sudah doyong. Bini muda dan di bawah kamba itu ya. Tolong salik aneka. Aduh kuah. Sure etana agihan kabini mudo dan tu sudah tu waang sarul
1: iya pak
2: tolong ang bayi hutang dan dekadai okok dua batang lontong sapiring
1: aduh pun ala pak
2: ang tanya nyo katik tina tu sudah tu waang samsul. Sol.
1: Iya, Pak.
2: Tapi yang itu. Itu kapi yang itu. Indah awak lo nana punya itu, dah. Sudah tinduh punya itu. Sudah itu yang paling sensitif mana, yang pemasalah pribadi, dan yang kuyang. Dan sampai yang cita-cita kurang, dah, yang nah. Dan handphone, kok. Jangan buka-buka.
1: Iya, Pak. Aduh, Pak.
2: Tengah dah. Masalah, eh. Jangan buka-buka.
1: Iya, Pak. Iya, Pak, Pak.
2: Jangan buka-buka. Kecek, deh. Bekota tiru-tiru dah, Bekot. Sudah tu, Yung. Tanah sebelah kau jangan ngejua.
1: Baru pak.
2: Jangan ngejua itu pasar naba cik nan jaleh na yuang.
1: Dina abado.
2: Ini tarang adang. Tanah sebelah jangan ngejua.
1: Banyak lah kau pak.
2: Iya anak ngejo lah anak kan dah. Kau nak jalan kau ongko anak beko ah bertahu ah.
1: Eh abado bagai ada jua.
2: Masalah eh. Itu tanah orang sebelah.
1: Iya, mana? Mana bapa?

kalian. Bangga-bangga di warung.

Tes tes 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari kor sedang diuji coba pemakaian set terbaru.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saudara pendengar radio online Sulita di masa Jabrado, kembali di Siko DJ Studio 1 Haji Mulyadi Dato' Marabangso menyiarkan secara langsung dari perumahan Komplek Pusri Sukamaju Palembang. Selamat mendengarkan.

Sanak pendengar Lensila di mana saja berada, kembali di Siko di DJ Studio 1 Haji Mulia Dutuk Marabangso menyiarkan secara langsung dari perumahan Komplek Pusri Sukamaju Palembang. Pada di sana kita sedang mendengarkan sebuah lagu dari Sunda dengan judul Papatong Dah Badang. Selanjutnya kita akan mendengarkan sebuah lagu Akhirnya Adik Datang. Selamat mendengarkan.

Jambo sebagai master DJ di Studio 1 akan mulai membenahi Radio Indonesia Litako. Betul, barilah kita lanjutkan memutarkan lagu-lagu Minang yang ada di playlist yang ada di laptop Ambo, sehingga ada perubahan dari lagu-lagu yang selama itu diputarkan oleh playlist yang ada di pusat. Baiklah, kita lanjutkan. Selamat mendengarkan.

Zunsana, kini Reni sedang berado di salah satu rumah warga dan menjadi korban musibah gempa. Kalau dicaliak dari luar, rumahku masih tampak utuh. Tapi di dalamnya, Zunsana bisa caliak sendiri beko, sudah porak-poranda dan

nan Allah ndak bisa lagi dipakai. Lahan jua sadonya. Di siko ada ruang keluarga, jua sudah tidak bisa dipakai lagi. Jadi keadaannya sudah sangat parah.

0: keluar, bebas, bebas, bebas, bebas, keluar,
1: bebas,
0: ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para seiman dan seiman yang berbahagia, alhamdulillah kita berjumpa lagi di bulan Ramadan kali ini. Dan di bulan suci Ramadan ini, saya ingin menyampaikan suatu peristiwa atau hubungan antara penyakit mah dengan puasa. Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang datang, Pak Dokter, bagaimana kalau saya mah, apakah saya diizinkan berpuasa atau tidak? Nah, yang sering datang untuk praktik adalah mah saya kambuh, kata pasien sambil mengeluh, sambil mengeluh perut dan mengusap peluhnya. Mampukah saya berpuasa sedangkan saya kepingin ulasnya lagi? Untuk menjawab pertanyaan ini, lalu saya buka lembaran-lembaran pelajaran tentang penyakit mah. Penyakit mah, dia akan kambuh oleh karena meningkatnya produksi asam lambung. Dan asam lambung banyak tercurah ke dalam lambung, biasanya disebabkan oleh karena pikiran, karena emosi, dan karena stres. Para seiman seiman yang berbahagia, pendapat ini dibuktikan oleh Pavlov dengan percobaannya yang terkenal, yaitu dengan anjing Pavlov. Pavlov setiap kali memberi makan anjing, maka dia memainkan lonceng. Dengan arti kata lain, setiap kali lonceng berbunyi, sang anjing tahu bahwa dia segera akan dapat makanan. Dan setelah sebulan dilakukannya hal demikian, maka pada suatu kali hanya lonceng yang dibunyikannya, tapi makanan tidak diberi. Lalu diperiksa, ternyata mendengar lonceng itu, air liur anjing meleleh-leleh dan lambungnya pun dibanjiri oleh cairan yang asam. Ini jelas membuktikan bahwa produksi asam lambung sangat erat kaitan dengan fungsi otaknya. Dia mendengar lonceng, otaknya menafsirkan dia akan dapat makanan dan lambungnya pun dibanjiri oleh asam. Nah, hal ini para hadirin dapat kita lihat dan terjadi setiap hari di luar bulan puasa. Lihatlah, setiap hari jam 7 pagi asam lambung ini meningkat karena terbiasa jam 7 itu dia dapat sarapan. Kemudian jam 10 pagi asam lambung ini pun banyak lagi karena dia dapat snack. Lalu jam 13 asam lambung itu membanjir kembali karena dia akan dapat makan siang. Dan kemudian kita saksikan lagi jam 16 biasanya kembali asam lambung itu tercurah karena biasanya pada jam 16 orang dapat snack. Dan kemudian jam 20 asam lambung itu meningkat lagi karena makanan malam akan tiba. Dan tidak jarang kita lihat sebelum tidur, sambil menonton pasal televisi, asam lambung banyak lagi karena sambil menonton TV dia mengunyah dan memakan makanan yang ringan. Maka artinya 6 kali paling kurang sehari lambung itu disirami oleh asam lambung yang menimbulkan perih di lambung yang bisa-bisa menimbulkan tekak di lambung, dan ini yang kita kenal dengan penyakit mah. Dan tambahan lagi, di hari biasa beban pikiran dan stres agak sukar manusia mengatasinya. Nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu amarah yaitu sering emosi yang tidak tertahan-tahan, nafsu lawamah atau nafsu kebinatangan sering berupa nafsu berahi, nafsu seksual, dan ini di hari-hari biasa agak sukar manusia mempertahankannya. Di hari biasa, emosi menjadi tinggi. Hal kecil bisa menjadi masalah. Dan setiap masalah, sering produksi asam lambung, dia akan menjadi tinggi. Dan produksi itu meningkat lagi. Terungkap dari kata-kata sehari-hari, merumih perik melihat perangainya. Ada-ada saja yang membuat perut
sakit, rasa pedih, melihat perannya orang, melihat perannya anak, melihat perannya suami, dan bermacam-macam persoalan yang menyebabkan perut jadi meremeh. Kadang-kadang soal dolar yang naik tidak menentu, soal PHK di tempat kerja, dan harga-harga yang menyebabkan tinggi, soal rumah tangga, soal tetangga, dan bermacam-macam hal lagi yang menyebabkan asam lambung itu meningkat. Maka manusia di hari-hari biasa dihadapkan pada tingginya risiko akan menderita sakit mah. Nah, para seiman-seiman yang berbahagia, lalu hari ini bulan Ramadan datang, dan setiap kedatangan bulan Ramadan saya selalu teringat akan pesan Rasul. Beliau berpesan, berpuasalah agar kamu sehat. Di bulan Ramadan orang akan merasa dan menjadi sehat. Nabi Muhammad di bulan Ramadan berada dalam kesegaran dan kebugaran yang luar biasa.

0: Le, ada Le.
1: Ada kamu, ada kan?
0: Iya Dek. Dari mana Dek nih?
1: Saya dari Jawa.
0: Oh, libur masuk kampung berdatang kan?
1: Jangan kamu ambil pulang saya lagi. Kadang pulang lebih dulu saya nanti.
0: Emang Dek pulang surat?
1: Oh iya, emang.

0: Bagus saya.
1: Tidak, Dodia. Ikut nama jalannya saja.
0: Ya sudah. Sampai di sini saja. Berapa ongkos saja kamu?
1: Ada usah dia bayar, dia. Adik tukar sajalah, jangan nama rapi dia.
0: Dasar aja gatal kamu ya.

Ayana, lenguaje, no, guau. ¡Qué

0: 抓住抓住
1: 两个呢
2: 安多拉我打满起呀就是呀我安巴加卡我安康拉奇拉奇应该不了烦恼你
1: 抓住抓住

0: ini gitu-gitu dia naang. Ini jaleh dia angko. Pareman gadang kemah, pareman kampung. Ang kumpulan sa dua lahai keluarga wa ang. Ete ang, handung ang. Sa dua lahai kumpulan. Dan sosoh darahnya beko. Mengang.
1: Indah repak, indah repak.
0: Indah apa dang?
1: Indah wa Latin acting, Pak.
0: Angka anda anda ya?
1: Indah aduh repak.
0: Hah?
1: Suar, suar, indah
0: repak. Suar, suar apa dang?
1: Indah aduh repak.
0: Kamari yang? Kamari?
1: Indah repak.
0: Kamari yang?
1: Wah, nang kece endo puno iku wa bae puno.
0: Capek yang?
1: Indah, indah repak.
0: Kamari yang?
2: Tapi kece apa? Abak, abak, enggak, abak.
1: Iki cilik kudu iku nyo kudu puno. Ku iku nyo tak ku ya bak ma puno. Tak ku ya bak puno.
0: Lari ya.
1: Lari wale puno.
0: Lari ya. Lari
1: wale puno.
0: Hah? Capek.

0: Selamat pagi anak-anak.
1: Pagi pak.
0: Perhatian semuanya. Apa akan memberikan kuis berhadiah? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Bapak akan mendapat hadiah?
1: Iya, Pak Mantil.
0: Hei, Bapak Kepercayaan Mantia. Beko, Pak Pilih-pilih, kalian sadar kok. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan pertama. Pelajaran sejarah.
1: Iya, Pak.
0: Hei, Pono. Jangan mau tajuk, ah. Ulang kamu mulai, Lekwa. Beko dan jahit muncul.
2: Iya, Pak.
0: Tolong kalian simakkan surang-surang ya. Kerajaan Majapahit diduduki oleh raja.
1: Saya, Pak.
3: Hayam Wuruk.
0: Batua. Setelah Hayam Wuruk wafat, digantikan oleh
1: saya lagi, Pak.
0: Pono.
2: Ayam goreng.
0: Batu. Ayam goreng itu cuman utang makan ke makan saya, Ma. Bantuanlah bantu ayam.
2: Apa kau mengarang saya, Ma?
0: Jangan mengecek jong, eh. Untuk selanjutnya, kita masuk ke pelajaran bahasa Inggris. Apa bahasa Inggrisnya beku?
4: Yang dua tunjuknya, Pak.
0: Cuma lagi tiang.
4: Bo'ok, Pak.
0: Kalau biru, blue. Kalau buku biru masuk ke dalam air.
4: Blokok.
0: Bantu laut tercagui, Bang. Kini kita masuk ke pelajaran bahasa Indonesia. Apa nama huruf yang tonggak tagak duo bagari lurus di tengah-tengah he?
2: Saya lagi pak.
0: Cepulah Pono.
2: Oh pak.
0: Yo. Ha. Kalau 3 kali? Ha ha ha. Kalau 40 kali? Ha ha ha ha ha ha ha. Ayo, angguk bernagok, mangangol muncul di muka dem. Berikutnya pelajaran bahasa Arab. Kalau burung, apa bahasa Arabnya?
3: Saya, Pak.
0: Coba kau nyoy.
3: Kok? Iyun.
0: Ndak mengaji dan suruh kau bunyut.
3: Tapi bahasa Arab ke siapa?
0: Kalau burung, indak batal lua.
3: Kok? Iyun. Mandul.
0: Kalau burung pulang pagi?
3: Oh, iyun. Bencong.
0: Eh, batuk kamu. Kau singgung pulang pun cakada, Den, Ma.
3: Kan pulang pagi, itu bencong namanya, dah, Pak.
0: Eh, sudahlah. Kalian pakak ke sadu, Ma.
2: Apa? Apa dan pakak?
0: Bapak pulang ada nanggitian pakak.
2: Dan tes apa?
0: Tes lah, Deang.
2: Di mana tinggal, Pak?
0: Di Balimbiang.
2: Baru orang apa?
0: Tigo. Apa sih, Angkwa? Nama ngerti di Angkwa, dong? Apa, Angkwa?
2: Dapat, Pak, kan?
0: Sekarang, yang mendapat juara satu adalah... Piunyuy! Hadiahnya handphone baru. Baru jatuh dari lantai 7. Juara kedua. Kita hadiahnya voucher gratis. Menginap 3 hari 3 malam
2: di kandang Jawi.
0: Juara ketiga. Mapana. Hadiahnya adalah tiket gratis pulang pergi Padang Finan.
2: Jalan kaki.
0: Hei Pono, kamu kawan. Tangan kaki itu, Wang.
2: Tangan apa?
0: Ya, tangan yang kedua di telinga. Sabia masuk ke dalam kelas.
2: Pak.
0: Gak tentu di den, Wang. Banyak anak, Wang.
2: Pak.
0: Tahu di den, akan banyak mana.
2: Pak.
0: Tuang lah.
2: Pak.

0: Foto Budi tadi pagi so papa rapor Budi ranking raya. Nilainya raja-raja.
1: Tapi kok udah papa canggih ya?
0: Matik-matik limo, bahasa Indonesia limo, agama limo, bahasa Inggris tigo. Kok bisa sebut itu? Alah baca buku itu beri semua papa ya.
2: Nah kau lepas kasih guru Budi ya, cak.
0: Cak aku kena ancak nama roto. Budi kan memang sasta, papa ketua RT di Sikona. Tengok papa dulu sekolah. Tak pernah papa ada pereng.
1: Jangan tarik papa.
0: Iko, apa kau nilai kau kendaraan kau?
2: Tak, lo salah, Pak.
0: Salah aku, coba saya lihat kau, ha? Salah, kamu kira papa salah?
2: Iya, nak, Pak.
0: Memang ibu lo, tuh, pernah nilai, tuh. Merah sebanyak, tuh, tak ada.
2: Tapi, rapor Budi tak ikut warna, Pak.
0: Kayaknya ada kek lemari Budi letak, kan? Di mana rapor Budi itu?
2: Kita balik ke Pantigo. Mama Izwar. Iko, apa semalam? Lo baru salah. WR nanti awak jadi dari R.
0: Itu maksudnya cek apa? Meratakan paspor tu, jangan tak paspor tu, kayak paspor papa.
2: Paspor.
0: Ya kamu lihat.
2: Malangnya.
0: Mana tak sih? Anak mada.
2: Abu.
0: Paspor sembarang aja.
2: Iya.

0: Dek, ajak Dek.
1: Ajak kamu, ajak kan?
0: Iya Dek. Dari mana Dek nih?
1: Saya dari Jawa.
0: Oh, selibur itu masuk kampung berdasar ya?
1: Jangan kamu ambil pulang saya lagi. Banyak pulang lebih saya nanti.
0: Emang Dek pulang surat saya?
1: Oh iya,

0: pintu saya.
1: Tidak, Dodia. Ikut nama jalannya saja.
0: Ya sudah. Sampai di sini saja. Berapa ongkos saja kamu?
1: Ada usah dia bayar lah dia. Adik tukar sajalah jenama nomor apa dia.
0: Dasar aja gatal kamu ya.
1: Dada.

0: Halo, aku gara-gara Jarot juga. Jarot. Ini lapis lorok barih lo. Lalapak lalu etika juga tu yang lain. Mati wala lalu oleh. Lagak tuak lo cipat tua. Pacu-pacu lampu sudah jadi. Geser sini ah. Najot, geser sini Najot. Jarot. Lalu lo oleh. Salero bari hang yuang.
1: Lah rekamalah.
0: Rekamalah sorang.

0: Celakaan mobil. Celakaan mobil.
1: Deh, ibu mana ada cari apa kau lagi? Ala bentuk koncek wakabek, ala bunci, kulit kalian minta celakaan kau lagi. Kau pak?
0: Terima kasih banyak, Yopia.
1: Doakan ambo dapat laki, ya, pak.
0: Dengan laki kau lagi.
1: Andu sampai gini, ya, pak. Antah karma, aku lari nak dapat, ya, pak.
0: Apa berapa umur kau?
1: Lampai pula satu umur dan gini, pak. Alun juur dan dapat jodoh lagi, ya.
0: Ya, kau buruk mana?
1: Alah buruk, pak. Jarawek, ya, puluh, pak. Dapat.
0: Ya, dah, betul lah. Dan doakan kau capek dapat laki, ya. Ha, mudah-mudahan terima kasih banyak, pak, ya.
1: Lai ikhlas mendoan, den, pak.
0: Tak leh, tak ikhlas. Terima kasih, ya, pak.
1: Sama-sama, pak.
0: Mincak celaka iwang. Mincak celaka iwang.
2: Hei, suruh pak petang tu, pak, boleh. Petang tu, dos kau, pak. Biar, pak, dia putih, pak, pak. Kalau buka petang buah, ya, rezeki, pak. Kau, pak, buat dia, pak, putih, pak. Yolah, kadar rasanya, pak, ah. Pak terima nah.
0: Jadi terima kasih banyak.
2: Iyo, pak doa lah umur panjang sekian murah pak.
0: Di mana tinggal?
2: Di Bekasi pak.
0: Bekasi.
2: Iyo.
0: Bukan banyak tinggal, kemarin kemarin
2: iyo. Iyo, pak pulang tang pak. Disuruh sama mak tu pak pulang tu pak. Lalu sekian support ya pak. Iyo.
0: Terima kasih banyak ya.
2: Iyo pak, sama-sama pak.
0: Nama ratu hangir nanti. Terima kasih yang baik.
2: Iyo pak itu dan ada buktinya pak tu pak. Kalau ada pak. Yo pak terima saya lah kadar pak.
0: Iya iya lah. Lalu saya jalan deh.
2: Iyo pak terima kasih pak.
0: Ya tuh tegak seorang.
2: Iyo pak.
0: Minca sedaka pak cula la la. Minca sedaka pak cula la la
3: pak. Minta sedekah dan bantu itu pak. Kalau minta sedekah kok dipuji orang. Kau masuk wanal jalan ke paluan bo colak indah bambu, baca cian jo colak lah.
0: Wah, lu kena puji ya pak. Aduh, bangkit bang dia pak.
3: Indah kalau orang dipuji itu banyak awak dapat sedekah.
0: Oh, situ.
3: Lalamu apa risiko kau?
0: Kau di risiko jadi apa nanan leh?
3: Iyalah,
0: lalamu risiko kau.
3: Lai barah orang kenapa?
0: Kau anak kena cian banyak pak. Ampek nan hidup.
3: Oh, di mana-mana beli anak-anak pak tu gini?
0: Ada ngalah luah. Dan saya tuang kisah setia.
3: Onde?
0: Ampek na hidup, dulu sembilan. Mati kerana muntaber limo. Tapi gua, memarah dia. Tapi mati tak tentu dia.
3: Mati tak tentu, pak. Mau kasih apa? Mau kasih apa? Mati tak, istilahnya, mak, lari di rantau, pak.
0: Enggak, anda usah itulah dibahas. Ibu hati, pak.
3: Nombor ampek gua di mana gini, pak?
0: Nambah rampek go pertama adalah diundang.
3: Andi, mana dari darah nak pak?
0: Kedua dikit.
3: Undi, yo lai, mampak nuo lai ko?
0: Di bangta.
3: Undi, yo lai.
0: Dan terakhir ko dah diundang. Di simpan be.
3: Kuliah sih nanti pak?
0: Kuliah.
3: Tidak
0: kuliah lah.
3: Apa ngatu pak?
0: Minta sedekah lah tak mau jodoh.
3: Minta sedekah tak apa kalau. Jadi nak datang kau pak. Kalau awak minta sedekah juga. Ya puji orang tu pak. Boleh awak supaya banyak dapet. Kalau tidak bambu orang tu kecil bambu.
0: Tidak kan puji banyak orang. Dapet 600 ribu sehari.
3: Mengiku je pak ya. Mengiku kan tu pak ya.
0: Dari sekarang biar rumah tinggal. Tidak ada kerja-kerja.
3: Cutinya bila tu pak.
0: Cuti sembarang ini deh, banyak ini.

0: gopek mau nambil tu parlanoh lah.
1: Sampai 10 bertambah.